0: Mergali bargali tiri satır mer tiri si kuntu mi divhira chigar mi har mi kene seni masin sultan muhammad ta kurfan lazım ga med kura hukur namad ga ru wagutun
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.